0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Teman Prodo, teman terbaik, kamu lagu-lagu hiburan di ruang dengar teman. Nah, Prodo aku cukupkan sampai di sini, dan seperti biasa teman Prodo ya, kita akan bergabung bersama Prokester BMKG Natuna yang saat ini sudah bertugas di hari Senin ya, tanggal 7 September 2026. Sudah tersambung bersama kami ada Bung Sumihar. Halo, selamat pagi Bung Sumihar.
1: Halo, pagi Mas.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini Bang Sumihar?
1: Ya, masih sehat Mas. Kalau Mas sendiri gimana Mas?
0: Wih, tetap semangat ya pagi ini ya Bang Sumihar ya. Walaupun betul, apa ya, udara kabut begitu ya.
1: Benar Mas.
0: Baik, silakan Bang Sumihar ya untuk melaporkan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
1: Oke Mas. Selamat pagi teman-teman Produa dan para pendengar Persatu RRI Rane Natuna. Bersama saya Sumiar Sihan, Forecaster BMKG Rane yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 7 September 2026. Kelembab aktif tinggi serta aktivitas konvektif lokal yang cukup kuat di sekitar wilayah Natuna mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan pada siang hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi keadaan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 35 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Produa dan para pendengar Pro 1 RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang berbiot tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai pinggan dan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila berpergian keluar untuk menggunakan masker, dikarenakan kondisi kualitas udara yang saat ini dalam kondisi buruk akibat adanya kebakaran hutan. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Sumihar ya, yang pagi ini petugas sebagai prokaster BMKG Natuna. Baik, teman Perdua, terima kasih Anda tetap setia bersama kami teman Perdua di pagi ini. Di sepada selama pagi teman Perdua tetap semangat ya untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Oke teman Perdua, untuk saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat untuk menemani di ruang dengar kamu. Sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu, tetap di Perdua teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengar?

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nomor 2 teman terbaik yang mau baik lagi bersama aku, Harlan.

0: Asma untuk menemani di ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita akan berbagi informasi untuk kamu ya. Dan kali ini di pagi Senin, aku tidak sendirian, aku ditemani oleh teman aku, ada Kak Evi.
1: Halo, selamat pagi Kak Ellen. Okay. Juga buat teman Pro 2, gimana kabarnya?
0: Betul, teman Pro 2 gimana kabarnya? Walaupun teman-teman Pro 2 saat ini kan lagi bukan LDR ya.
1: Iya.
0: Tapi BDR, belajar ya, dari rumah. Karena di luar sana kan lagi udara tidak baik-baik saja.
1: Oke. Ya, artinya secara resmi sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan ya, bahwa sekolah diliburkan selama 3 hari kalau ya, infonya ya.
0: Dari tanggal 7 sampai tanggal 9.
1: Iya. Jadi bukan berarti libur dari belajar ya, teman-teman.
0: Betul. Jadi tetap belajar, mungkin gurunya memberikan PR kepada siswanya itu melalui di grupnya masing-masing, iya ya kan?
1: Dipantau dong grupnya.
0: Benar.
1: Ya, ada materi-materi belajar yang harus dipelajari hari ini. Mungkin ada tugas.
0: Iya, betul sekali ya. Pasti ada tugas tuh. Gurunya tetap sekolah, ya kan, yang diliburkan yaitu siswanya, anak-anaknya, begitu ya. Oke, Kak Epi, kali ini kan kita di suasana pagi sesuai dengan tema kita mengenai di dunia kesehatan. Kan kebetulan nih ya, di daerah kita kan lagi ada kabut asap ya.
1: Iya, dan ini bukan cuman kiriman, Kak. Dari kemarin ya, minggu lalu itu asapnya kiriman dari Kalimantan dan juga Sumatera. Kali ini bukan cuman sekedar kiriman asap, tapi juga dari daerah kita kemarin.
0: Betul, kalau nggak salah di daerah mana tuh, Batubi ya?
1: Batubi, ya, di hutan gambut. Ini cukup bahaya buat kesehatan kita nih. Suaranya nih udah mulai.
0: Iya, udah mulai.
1: Iya, kena imbasnya.
0: Akan terkuras begitu ya, kena imbasnya ya. Oke. Okay, yeah. Jadi kalau kita membahas terkait asap begitu, pasti ada dampaknya ya.
1: Betul sekali.
0: Pasti ada ya faktor-faktor negatifnya yang kita dapatkan begitu ya. Yeah. Apa sih dampak-dampaknya begitu? Yeah.
1: Jadi buat kita nih ya, yang pastinya terdampak apalagi cukup dekat, nah itu bisa terjadinya gangguan pernapasan, batuk nih ya.
0: Iya, betul.
1: Malam tadi sempat sesak juga Kak Arlen ya, karena ngerasa kayak gak ada udara gitu. Gimana ini?
0: Iya kan?
1: Udaranya gak ada, oksigennya mana?
0: Kayak oksigennya gimana ya begitu ya. Padahal kita kena dampaknya, coba kita bayangkan kalau teman-teman kita yang memang titik kebakaran, ya kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Gimana sih apa yang mereka rasakan, belum lagi pandangan mereka itu
1: terbatas ya.
0: Terbatas, gak jelas ya.
1: Kemarin ada tuh lihat di konten Instagram ya, ada pengendara motor yang apa ya, memotret ya, memvideokan situasi. Nah itu apa ya, jarak pandangnya cukup terbatas ke Erlan ya, karena nah,
0: iya,
1: asap ya, apalagi yang melintasi jalanan Batubi sama Klare. Jadi hati-hati. Nah, buat yang punya asma nih Karlan, hati-hati pakai masker ya. Nah, ini juga buat kamu yang punya riwayat asma, benar-benar hati-hati. Nah, selain gangguan pernapasan juga iritasi mata dan juga kulit ya. Nah, jadi mata kita itu bisa memerah, perih, juga berair ya. Jadi berkaran sering-sering berkedip mata ya. Tapi harus hati-hati, jangan sebelah mata.
0: Betul.
1: Nanti dikirain berkedip kedip-kedipan genit ya.
0: Nanti beda konsepnya lagi.
1: Iya, beda cerita nanti.
0: Beda cerita.
1: Jadi memang harus banyak kedip-kedip ya, karena dengan kedipan mata kita membasahi mata kita ya. Kemudian ada juga risiko lainnya ya. Seperti menurunkan fungsi jantung dan juga meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Jadi ini masalah kardiovaskular. Nah, ini efek akses dari beberapa website ya. Nah, DDA ini ada juga gangguan otak, bisa menyebabkan rasa pusing, sakit kepala,
0: ya.
1: Juga sulit konsentrasi akibat kekurangan oksigen. Nah makanya ya siswa-siswi kita diliburkan.
0: Betul.
1: Karena bahayanya juga menghirup udara ya. Kemudian juga ada buat ibu-ibu hamil. Nah, juga penderita penyakit jantung dan paru-paru. Jadi resiko sekali buat yang memiliki riwayat penyakit ini. So, lindungi diri kita juga, adik-adik kita, anak-anak kita dari paparan asap ya. Jangan main di luar rumah terlalu lama.
0: Benar. Terus untuk teman Pro 2 di sini yang lagi ada dengerin nih.
1: Oh iya, kita sapa dulu dah.
0: Ada mama kembar.
1: Oh iya. Halo. Iya, lagi monitor.
0: Ya mama kembar ini ya, aku enggak tahu namanya, tapi dia punya anak kembar tuh ada 4.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Iya. Ya kan, terus tinggalnya di belakang PLN juga ini. Mama kembar, tapi nggak tahu namanya siapa.
1: Ya udah.
0: Katanya lagi monitor suara Kak Evi katanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya. Itu dia kirim radio.
1: Oh iya. Selamat pagi.
0: Semangat katanya lagi dikasih. Bikin nasi goreng.
1: Sarapan, oh, enak juga.
0: Kamu
1: udah sarapan ya?
0: Aku belum sarapan, aku lagi puasa hari ini.
1: Puasa, oh ya, masya Allah. Oke, jangan lupa nih buat teman-teman kita cukupin air putih, apalagi
0: benar.
1: Mama kembar ya.
0: Iya, mama kembar nih biasanya kalau minum air putih itu dalam satu hari bisa 3 galon loh.
1: Masya Allah, jangan kebanyakan, bukan dehidrasi ya.
0: Iya. Soalnya kan katanya supaya nggak sesak napas begitu Kak Evi, ya kan?
1: Oke, baiklah ya, sesak napas iya tapi tenggelam. Oke, Erlan, itu informasinya buat teman-teman ya.
0: Oke, benar.
1: Bagi kita ya, yang menghirup asap kebakaran hutan itu bahaya banget.
0: Betul.
1: Ya.
0: Terus zaman-zaman sekarang itu, tapi nggak tahu ya. Hari ini itu dibilang panas tapi nggak ada matahari, ya kan?
1: Hujan juga enggak, ya mendung ya.
0: Mendung ya, mungkin karena kabut asap yang tebal sehingga membuat kumpulan-kumpulan seolah mau hujan tapi nggak hujan.
1: Iya.
0: Katanya kemarin di Rane hujan ya?
1: Banget, lebat.
0: Oh iya.
1: Serius. Beneran lebat.
0: Berarti di sana pawang hujannya nggak manjur ya?
1: Malah kita minta hujan ke Arlan, dengan hujan kan juga bisa mengurangi asap.
0: Okay.
1: Juga paling pengen banget itu hujannya tuh di daerah yang kebakaran.
0: Aduh.
1: Ya kan jadi
0: benar
1: padam,
0: jadi ya. Apinya cepat padam, terus apa tuh kebakaran itu nggak menyebar kemana-mana.
1: Betul.
0: Ya kan ya. Tapi kemarin aku heran juga kenapa sih kok ada hujan lokal begitu ya kan. Di Sepompang tidak ada setitik pun enggak ada.
1: Setetes kayak
0: setetes
1: Arlan.
0: Gitu ya. Setetes pun tidak ada.
1: Luar biasa ya.
0: Iya
1: kita
0: kan.
1: Juga bersyukur dengan hujan Kak Arlan karena kemarin itu juga kekeringan air.
0: Kekeringan air. Jadi berapa
1: ya,
0: udah berapa?
1: Air kita sekarang.
0: Jadi enggak ada air. Jadi ya. Sudah berapa lama kamu enggak mandi?
1: Oh, alhamdulillah ya. Karena bekas perjuangan bapak-bapak saluran pipa F itu spesial ya.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah ya.
0: Enak banget sih hidup ya. Kamu enak ya, ya jadi.
1: Ini lancar.
0: Enak ya.
1: Yeah.
0: Kalau punya ordal gitu.
1: Itu bukan ordal, Kak Arlan ya. Itu perjuangan bapak-bapak. Jadi kami airnya spesial beda.
0: Oh,
1: jadi
0: beda.
1: Jadi beda air lah ya.
0: Beda aliran lah ya. Kalau kamu kan aliran benar.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga ya.
1: Kamu juga manusia, coy. Oke. Jadi Indonesia kita juga ini sedang tidak baik-baik aja.
0: Benar.
1: Kita juga kemarin tuh Epi baca ya, beberapa gunung, ada 6 gunung ya lagi aktif. Terus ada erupsi ya, Erlan, kabut juga.
0: Betul.
1: Ya, sudah sampai di Jabotabek katanya.
0: Mm-mm. Ini informasinya ada sebaran abu vulkanik erupsi.
1: Benar.
0: Gunung Anak Krakatau menjangkau 6 provinsi. Sesak napas juga nih sampai hingga Primata. Aduh, banyak banget ya bencana ya.
1: Betul.
0: Beberapa belakangan ini, kemarin juga sempat ada kebakaran lahan dan hutan, kemudian ada banjir bandang, gunung meletus, ya kan? Apalagi sekarang musim kekeringan. Tapi di tempatnya kamu gimana sih untuk PDAM-nya, lancar nggak?
1: Kan,
0: oh iya,
1: tidak bilang kan, ada pakai PDAM spesial.
0: Spesial gitu ya.
1: Perjuangan dari bapak-bapak kami.
0: Bukan lagi. Tapi memang kalau kita nggak ada air ya Kak Evi ya, serasa hidup tak ada makna gitu.
1: Benar, apa-apa mau air ya.
0: Iya benar. Contohnya mama kembar katanya apa-apa air, apa-apa air.
1: Kita mau aktivitas di dapur pakai air.
0: Benar.
1: Semuanya pakai air.
0: Apalagi ibu rumah tangga itu udah paham betul. Mungkin lebih sanggup nggak tidur demi menampung air.
1: Ini nggak ada listrik.
0: Oh nggak ada air. Benar. Kalau nggak ada listrik kita pakai tungku, ya kan? Ini kalau nggak ada air kita mau pakai apa? Nggak mungkin kita pakai tayamum kan?
1: Emang bisa kita minum pakai tayamum, masak pakai tayamum, piring pakai tayamum gitu?
0: Iya. Oke lah kalau gitu kita ke lagu dulu kali ya.
1: Baik,
0: kita mau berdua nanti aku akan menyapa kamu bersama Kak Evi dengan lagu-lagu, dengan informasi menarik ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah.
0: Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebisul ah. Asyik, gak ketahuan. Ngebisul lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Tempat berdua teman terbaik kamu pengen lagi bersama aku Arin Kasma untuk melepandi dan mendengar kamu sudah mantan kita Prabu 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di berdua tempat terbaik kamu dengan lagu-lagu yang sudah aku siapkan ya untuk teman berdua di sepanjang hari ini. Selamat pagi.
1: Depan nih, ayolah. Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu. Udah, kan gak ada polisi juga kali Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: lagi gak dipakai matiin dulu lah. Ah, itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Aku lamun ya nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

demikian, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Kita ngobrol dua, sudah pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kamu Tampro 2 yang selalu stay mendengarkan program 2 di pagi hari ini. Baru ucapkan selamat hari Senin ya, selamat pagi untuk Tampro 2. Mudah-mudahan masih pengen temen kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani segala aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Walaupun di luar sana Tampro 2 lagi berkabut ya, kabut asap kiriman dari Kalimantan ya, dan juga daerah Sumatera Tampro 2. Jadi anak-anak sekolah sekarang tuh lagi belajar di rumah ya untuk Tampro 2. Nah, yang beraktivitas di luar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker ya, karena kualitas udara lagi enggak bagus nih Tampro 2. Ya perih juga sih mata kita kalau keluar rumah gitu atau Pro 2 ya, karena ada kabut asap ya. Oke, atau Pro 2. Nah, untuk kamu di pagi hari ini pengen ajak ya, untuk kamu ya pengen request lagu pop Indonesia ya, menemani aktivitas kamu ya, mungkin belajar dari rumah ya di pagi hari ini ya. Silahkan bergabung teman Pro 2 lewat Instagram kita di Pro 2 Ranai, dan di Facebook ya juga di Pro 2 Ranai ya. Aku tunggu nih teman Pro 2 kebersamaan kamu ya. Namun sebelum itu masih pengen hadirkan ya lagu-lagu untuk menemani segala aktivitas kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Oke, tamu pro 2 lagu dari Tisha, Ya Bahagia Sama Kamu. Tamu pro 2 sudah antar ke kita di pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Yaudah nih tamu pro 2, kalau kamu misal sayang sama seorang ya dipertahanin dong ya, jangan tinggalin kalau kamu masih sayang ya sama orang tersebut ya. Oke tamu pro 2, ya masih pengen ditunggu nih kebersamaan kamu yang pengen request lagu pop Indonesia ya hingga pada pukul 11 ya waktu Indonesia Barat. Nah di pukul 11 hingga pukul 12 nih tamu pro 2, nah kamu bisa request lagu pop mancanegara ya, mungkin ada lagu yang kamu suka ya pengen dikirimin untuk orang yang kamu sayang, ataupun ada tamu pro 2 yang lagi berulang tahun ya, dan mungkin bisa bingkiskan ya sebuah lagu agar teman kamu merasa seneng nih tamu pro 2 di pagi hari ini ya. Oke tamu pro 2 ya, masih Penny hadirkan lagu lagi, lagu darinya Piara Tau ya, ghosting. Ya jangan sampai tamu pro 2 banyak yang ghosting ya, karena ghosting itu sakit banget tamu pro 2 ya, apalagi kalau kita di ghosting saat kita lagi sayang-sayangnya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

what it is, they be like, oh, she's a hold different anymore.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Oke, Tom Pro 2, masih aku berikan informasi ya untuk kamu di siang hari ini. Tom Pro 2 bahasanya gunung Anak Krakatau ya di Selat Sunda memicu penutupan ya sementara 4 bandara di Indonesia termasuk Bandara Soekarno-Hatta sejak hari Minggu ya. Langkah krusial ini diambil demi mengantisipasi bahaya fatal abu vulkanik ya terhadap kesehatan ataupun ya keselamatan penerbangan, sebuah resiko geologi yang telah lama menjadi ancaman nyata dalam sejarah aviasi dunia. Nah, berdasarkan data dari Airnav Indonesia, 4 fasilitas aviasi yang dihentikan operasionalnya meliputi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Radien Inten 2, dan juga Budiarto ya. Nah, sama Pro 2, erupsi bermula sejak hari Jumat malam ya, nah melontarkan kolom abu hingga ketinggian 20.000 sampai dengan 50.000 kaki ya, menjabar melintasi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu hingga kawasan Samudra Hindia. Nah, ancaman abu vulkanik tahun Pro 2 terhadap armada udara memiliki rekam jejak kelam ya. Nah, sejarah aviasi mencatat perubahan standar keselamatan ya penerbangan global berakar dari bencana erupsi Gunung Galunggung ya pada tahun 1982 ya. Nah, Tom Pro 2 pengen informasikan juga untuk kamu kaum muslimin dan muslimat ya, masuknya waktu salat fardu zuhur ya di pukul 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, Tom Pro 2 menjelang masuknya waktu sholat fardu zuhur ya, lagu-lagu bernasa islami akan kami hadirkan.
1: Bahwa wanita Islam pertama yang mati syahid adalah Sumayyah. Nama sebenar beliau adalah Sumayyah binti Khayyam. Beliau merupakan istri kepada Yasir bin Amir dan ibu kepada sahabat

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari, Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore, saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja? Tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti. Tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke, Kang Pro 2 sudah pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk Kak Moni, Kang Pro 2 ya, selalu mendengarkan kita di program 2 untuk siang hari ini ya. Nah, pengen ucapkan selamat menjalani sholat baru zuhur Kang Pro 2. Mudah segala amal ibadah yang kita lakukan ya sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin ya. Begitu Pro 2, beri ucapkan selamat siang ya, saat ini lagi menikmati makan siang ya bersama keluarga tercinta ya, ataupun makan sendiri tahun Pro 2, beri ucapkan selamat menikmati makan siang aja ya. Dan mungkin ada tahun Pro 2 yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, seperti mungkin lagi mengerjakan tugas rumah tahun Pro 2, karena BDR ya sekarang tahun Pro 2 belajar dari rumah. Ya udah ya, mungkin ada tugas dari sekolah yang harus dikerjakan ya, dikerjakan ya, bukan berarti libur nih tahun Pro 2 ya, tapi hari ini adalah belajar dari rumah ya, pasti ada tugas nih tahun Pro 2 yang diberikan ya oleh guru-guru di sekolah ya. Oke, tahun Pro 2 satunya masih pengen diberikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk teman Pro 2.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Oh itu Pro 2, masih beri-beri kayak informasi untuk kamu. Tahun Pro 2, bahasanya Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM ya, menyiapkan bantuan Presiden Banpres rehabilitasi usaha mikro sebesar 115,77 miliar rupiah bagi 38.507 pengusaha mikro terdampak bencana di Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Rahmadi mengatakan, total anggaran tersebut yang dialokasikan melalui 3 klaster program, yakni Bappenas Rehabilitasi Usaha Mikro, Pemberdayaan UMKM, serta Klinik UMKM Minang Bangkit ya. Data Pro 2 ini dikatakan oleh Rahmadi ya, yang merupakan saat membuka sosialisasi program kegiatan pasca bencana Provinsi Sumatera Barat ya, di Padang di hari Rabu ya. Nah, setiap pengusaha mikro yang memenuhi persyaratan akan memperoleh bantuan ya sebesar 3 juta rupiah untuk mendukung proses rehabilitasi usaha. Program tersebut menjadi bagian total alokasi anggaran Kementerian UMKM untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat di tahun 2026 sebesar 119,3 miliar rupiah. Menurut Rahmadi, tahun Pro 2 pendataan calon penerima menjadi salah satu tahap penting untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Karena itu, sejumlah pengusaha mikro yang diusulkan sebagai calon penerima akan ditambah 25% dari kuota yang tersedia untuk mengantisipasi adanya calon penerima yang terkendala dalam proses validasi. Nah, tahapan sosialisasi program telah dimulai sejak Agustus 2026, sedangkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM direncanakan berlangsung mulai akhir September 2026. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Kota Sumatera Barat akan melakukan validasi data UMKM terdampak bencana, menyediakan penanggung jawab ataupun person in charge ya, serta memastikan kesiapan lokasi dan peserta kegiatan ya. Nah, sebanyak 13 kabupaten kota terdampak bencana di Sumatera Barat akan dilaporkan ke 3 regional layanan yang berpusat di Kabupaten Agam, Kota Padang, dan Kepulauan Mentawai. Pembagian regional tersebut dilakukan untuk mendukung ya efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan bantuan terjangkau pengusaha UMKM yang dibutuhkan. Rahmadi menekankan pemulihan UMKM pasca bencana membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam memastikan akurasi dan penerimaan serta kelancaran pelaksanaan program lapangan. Sementara itu, Tama Pro 2 ya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, N. Rizal, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Kementerian UMKM atas pelaksanaan program pemilihan bagi pengusaha UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat. Pemerintah Sumatera Provinsi Sumatera Barat, menurut dia, akan berupaya ya mempercepat penyelesaian administrasi dan memastikan data calon penerima yang disampaikan memenuhi ketentuan serta menggambarkan kondisi di lapangan secara akurat ya. Nah, informasi ini tahun Pro 2 ya, aku akses tahun Pro 2 dari laman umkm.go.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Di pro 2 teman terbaik kamu, teman pro 2 masih aku berikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu teman pro 2 di siang hari ini. Dan teman pro 2 Menteri Usaha Kecil Usaha Mikro Kecil dan Menengah ya UMKM Maman Abdul Rahman menekankan pentingnya pengusaha UMKM membangun fundamental usaha yang kuat dan memperkokoh penguasaan pasar domestik ya sebagai pondasi untuk memperluas pasar hingga ke tingkat global. Dalam kegiatan Kopdar Ekspor Jakarta di hari Selasa 1 September, Menteri Maman ya mengatakan bahwasanya ekspor merupakan peluang penting bagi pengusaha UMKM untuk meningkatkan skala usaha dan memperluas ya jangkauan pasar. Namun langkah tersebut perlu ditopang oleh kesiapan usaha dan posisi yang kuat di pasar dalam negeri agar ekspor dapat berlangsung secara berkelanjutan. Menteri Maman ya, pasar domestik memiliki peran strategis sebagai ruang bagi pengusaha UMKM untuk menguji kualitas dan konsistensi produk ya, nah membangun kapasitas produksi, memperkuat tata kelola usaha, serta memahami kebutuhan konsumen. Nah, pengalaman tersebut menjadi modal penting ketika pengusaha UMKM memasuki pasar internasional dengan tingkat persaingan dan standar yang lebih kompleks. Menteri Maman menegaskan ya penguatan pasar domestik dan perluasan ekspor bukan dua agenda yang saling ya bertentangan. Keduanya perlu ya berjalan beriringan agar pengusaha UMKM memiliki ketahanan usaha dalam negeri sekaligus ya semakin berdaya saing untuk menangkap peluang pasar global. Terlebih lagi tahun pro 2 bahasanya pasar domestik Indonesia merupakan kekuatan yang perlu ya dimanfaatkan secara optimal oleh pengusaha UMKM nasional. Penguatan pasar dalam negeri semakin kuat ya diharapkan dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk tumbuh, meningkatkan skala usaha dan selanjutnya memperluas ya jangkauan produk ke berbagai negara. Nah, selain penguasaan pasar, Menteri Maman ya menekankan pentingnya penguatan manajemen keuangan sebagai bagian dari fundamental usaha. Menurutnya akses terhadap pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi perlu diikuti dengan kemampuan mengolah keuangan secara disiplin agar pertumbuhan usaha ya dapat berlangsung secara sehat dan juga berkelanjutan. Informasi ini Tapro 2 ya Penny akses dari laman umkm.co.id.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Oke, tahun pro 2 ya, Gianni Infantino yang memastikan tahun pro 2 kembali mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Pemilihan orang nomor 1 Federasi Sepak Bola Dunia itu dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027. Kepastian tersebut disampaikan FIFA di hari Minggu 6 September 2026. Pernyataan itu muncul ya setelah pemberitaan mengenai rencana Infantino kembali bertarung dalam pemilihan presiden FIFA. Infantino tahun pro 2 sebelumnya telah menyampaikan niat untuk kembali maju dalam Kongres FIFA di Vancouver, Kanada, April 2026 ya. Saat itu ia menyatakan kesiapannya kepada 211 asosiasi anggota FIFA. Pemilihan presiden FIFA dijadwalkan akan berlangsung di Rabat, Maroko pada tanggal 18 Maret 2027. Infantino pertama kali terpilih sebagai presiden FIFA pada tahun 2016 dan kembali terpilih pada tahun 2019 serta 2023. Jika kembali terpilih tahun pro 2, Infantino ya akan melanjutkan kepemimpinan FIFA untuk periode berikutnya. Ia akan memimpin Federasi Sepak Bola Dunia tersebut ya setelah 3 kali terpilih ya sejak tahun 2016.

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kita Pro 2 masih pengen diberikan informasi untuk kamu bahasanya tim basket putra Indonesia yang menjadi kontingen pertama yang resmi berangkat ke Jepang mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Skuad merah putih dijadwalkan bertolak pada hari ini Tom Pro 2 ya, hari Senin 7 September 2026, sebelum menjalani pertandingan perdana 3 hari kemudian nantinya. Sabda Mission Kontingen Indonesia Toduta Pasaribu menyampaikan kepastian tersebut saat langsung meninjau persiapan tim basket putra. Peninjauan langsungnya Roar Province Cluster Kemang, Jakarta pada hari Sabtu 5 September ya 2026 menjelang keberangkatan menuju Jepang Timnas ya. Nah, Tom Pro 2 Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Diwandono menyebut skuad Indonesia telah disiapkan dengan komposisi pemain terbaik saat ini ya. Budi Satrio menilai pengalaman pemain senior dan kehadiran talenta muda menjadi kombinasi positif menghadapi persaingan basket Asia yang berat ya. Nah, Tom Pro 2 Indonesia berada satu grup bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi pada fase grup Asian Games Aichi Nagoya 2026. Persaingan tersebut menjadi tantangan awal tim basket putra dan membuka perjuangan kontingen Indonesia sebelum seremoni ya pembukaan berlangsung mendatang. Tim basket putra dijadwalkan menghadapi Jepang pada tanggal 10 September, kemudian Korea Selatan sehari berikutnya dalam pertandingan fase grup. Pertandingan berakhir fase grup ya mempertemukan Indonesia dengan Arab Saudi pada tanggal 13 September untuk menentukan langkah selanjutnya nanti. Jadi keberangkatan lebih awal tersebut menandai dimulainya kiprah atlet Indonesia sebelum seluruh kontingen mengikuti pembukaan resmi Asian Games. Tim basket putra membawa harapan Indonesia melalui perjuangan awal di Jepang sebelum rangkaian pertandingan cabang olahraga lainnya dimulai.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu nama

0: Hanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
1: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Oke, Top Pro 2 sudah pukul 14:50 waktu Indonesia Barat. Ya, PNI umumkan untuk kamu di Top Pro 2 bahasanya masuknya waktu salat fardu asar di wilayah Kota Rantai dan sekitarnya di pukul 14:52 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum masuknya waktu salat fardu asar ya di wilayah Kota Rantai dan sekitarnya, lagu-lagu bernuansa Islami akan PNI hadirkan.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.
1: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman

0: motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu, jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: nggak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio ini.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebisul ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusul lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
0: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore. Teman Pro 2 semuanya dimanapun berada, apa kabar nih teman Pro 2? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Oke, teman Pro 2, di Pro 2 sore ceria kali ini masih sama aku Vera. Sudah di pukul 17.05 waktu Indonesia Barat saat ini, baru ya kita dengerin lagunya Super Glad sampai akhir nanti, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, aku mau kasih informasi dulu buat kamu, satu informasi sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa cemas dan takut secara tiba-tiba, disertai dengan perasaan mual, gemetar, dan detak jantung berdegup kencang? Nah, kalau iya, mungkin aja kamu mengalami serangan panik ya. Nah, serangan panik ini emang bisa dialami oleh siapa aja, teman Pro 2. Kondisi ini juga dapat muncul kapanpun, baik saat beraktivitas atau beristirahat. Nah, lantas nih, apa sih yang disebut dengan panic attack atau serangan panik? Oke, jadi kita bahas kali ini, gangguan panik lebih beresiko dialami oleh orang yang pernah mengalami peristiwa traumatis gitu ya. Orang-orang yang punya trauma gitu. Nah, memiliki riwayat keluarga dengan gangguan serupa atau sedang mengalami gangguan mental lain. Nah, penanganan yang tepat dapat membantu mengendalikan gejala serta meningkatkan kualitas hidup penderita ya. Penyebab gangguan panik belum diketahui secara pasti, nomor 2. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat adanya kelainan di bagian otak bernama amigdala ya. Nah, pada penderita gangguan panik, amigdala ini mengeluarkan respons berlebihan terhadap rasa takut pada benda, orang, atau situasi tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya. Nah, meskipun penyebab gangguan panik ini belum diketahui secara pasti ya, ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya kondisi ini, yaitu pertama, memiliki keluarga yang menderita gangguan panik. Kedua, menderita penyakit mental lain seperti depresi dan gangguan kecemasan. Nah, ketiga, mengalami kejadian traumatis seperti kecelakaan, ya, kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Nah, keempat, mengalami perubahan drastis dalam hidup seperti perceraian, kematian orang tercinta, atau kehilangan pekerjaan, ya. Nah, jadi pengobatan gangguan panik ini bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi serangan panik serta membantu meningkatkan kualitas hidup penderitanya ya. Jadi ada dua metode nih untuk mengatasi gangguan panik, teman Pro 2, yaitu ya salah satu jenis psikoterapi yang direkomendasikan untuk menangani gangguan panik ini adalah terapi pelaku kognitif. Jadi dokter juga bisa meresepkan obat-obatan untuk mengatasi gangguan panik ini ya. Oke, teman Pro 2, untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id. Dan habis ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih ada lagu-lagu hiburan tentunya buat kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk,
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
5: Iya dong, Yang.
4: Oke deh, jam 10 ya?
5: Kita putus.
4: Lo gak putus, Yang?
5: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh,

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Pro 2, teman terbaik kamu dalam Pro 2 sudah pukul 18 lebih 19 menit ya waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2 sesaat lagi tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta. Kita bakal mengikuti acara kita malam hari ini yaitu MLC atau Music Live Chat untuk edisi hari ini 7 September ya 2026. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Gak iya, benar. Gak gitu ya. Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
0: yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut
0: Udah biasa aja. Ini karena gak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Lalu banyak alasan, Mas.
1: Gimana teman produ kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya, bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan
0: gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga.
1: Dia gak bawa boneka Susan juga.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga malam hari ini, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi BTW I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Base Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: kalau lama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Base Jam cukup banyak.
2: Wah,
1: thank you.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Suka kita aja.
1: Iya. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure. No pressure ya. Lagi sibuk apa Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Base Jam?
2: Biasanya masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin nggak ngomong Base Jam ya? 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah. Wow. Perjalanan Base Jam 32 tahun gitu.
1: Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
2: Ini banyak untold story dari semua. Dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gitu. Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Base Jam atau mungkin bukan fansnya Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
0: nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan di balik layarnya Base Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
2: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin dikontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak.
0: Dibilang
1: gede banget juga
0: enggak. Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman, Bro. Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini mancing.
0: main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget nggak sih maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak apalagi cowok ya kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Benar.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu. Lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu terus direkam kan kayaknya keren ya.
1: Benar-benar
2: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
1: Oke. Oh, iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Base Jam memang segitu, Nam?
2: Beda-beda sih Base Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
2: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh, dia lebih
2: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu.
1: SMA
2: apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya. Masih
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai dikontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Base Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak ya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Benar, gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
1: opener,
2: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman. Nah,
0: iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asik.
1: Sepakat enggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Iya, ngakuin deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini enggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau KTP ya.
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om lihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya, pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya,
0: gitu
1: benar.
0: Kan. Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan? Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu enggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly bentuk album gitu.
2: Iya, karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan beli enggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
1: Benar. Sayang pitanya
0: Wow. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existen ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
2: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengarnya, Om, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Jadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Lagu
2: itu
1: legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
2: Iya,
1: pertama versi Ahmad Albar. Itu iya, pertama kali?
2: Pertama tadi kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset, itu lagu itu.
1: Oke. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle?
2: Remake
1: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci.
0: Ah, itu dia.
2: Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu, hujan rintik-rintik. Tindung-tindung. Iya. Aku dan Tante Merni.
2: Iya.
1: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
2: Ya. Apa judulnya sih?
1: Gue enggak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya, oke, okay, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay, ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
2: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu, okay, ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain.
1: Oke,
2: gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tulis lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi

0: gitu kemana-mana udah nyaman juga,
1: bener.
0: Juga enak,
1: nggak kayak dulu,
0: nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Oke. Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah om.
0: Iya benar.
1: Itu di part mana?
0: Di part ref, di refnya.
1: Yang
0: kalau kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: pernah
0: naik bis kota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik bis kota.
1: Oh.
0: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya.
1: Bener.
0: Orang punya mobil dua juga di rumahnya.
1: Emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja.
1: Iya.
0: Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Iya.
2: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, sih.
1: Bener. Memang susah jadi orang yang tapunya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba gitu. Dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
2: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
0: Oh,
1: Existent
0: gitu.
1: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
1: Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol, mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga. Ada satu kata existent itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu. Gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu
1: akhirnya.
0: Existen. Nah tapi secara garis besar ini apa nih, benang merah yang diambil dari Existen ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar-benar
2: gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Alright. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake. Ada 2 lagu baru. Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi tuh?
2: Biar tegas
1: aja. Benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan ya.
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, enggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Gampang. Salah kan gue.
2: Udah
0: gua
2: jelas sih di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagunya tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
2: Boleh. Tadi gue jadi lupa pertanyaan lu.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti overall lu cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: apa? Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini, emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukan bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengennya yang happy aja, menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Seneng. Benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Lebih ke situnya sih.
0: Okay.
2: Kaya makanya.
0: Nice.
2: Cuma udah bagus kan?
1: Iya kan? Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
2: Lu meremehkan sebuah pertanyaan
1: cuy. Pasti tentang Ramadan. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja. Mending kita gak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Okay.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Benar.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produser yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
0: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih.
0: Ada yang mau terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Terima kasih. Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
1: benar. Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana
1: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektif ya. Kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam. Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue nya sendiri.
1: Memang sepengen lu aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen Sigit gitu. SPSP. Iya, sepengen Sigit gitu.
0: Ribet lu.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk di ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: ini di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya iya.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya iya.
0: Kita,
1: iya
0: benar gitu, benar. Kan? Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya oh, gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: oke.
2: Okay. Tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya yeah. dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip yeah, gitu.
1: Bener-bener.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip buat apa gitu gue pikir
1: iya,
2: gitu
1: gak
2: kan
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin deh nggak jadi gitu.
1: Oke okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: nggak gitu terus akhirnya sayang juga ya gitu sayang juga ini lagu bagus gitu kan baik lagi ini sayang juga terus pencipta lagunya aja udah okay. ngizinin oh, yeah. gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Iya benar. Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya Om.
2: Enggak ada gitarnya. Yeah. Tepuk tangan doang. Enggak yeah. ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Itu tuh.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu tuh.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya nggak?
0: Ini ke WhatsApp. Ada yang nanya.
1: Ada, tenang. Ini dari siapa?
0: Hawa,
1: Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol. Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga dicari. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Yang
1: bagus
0: ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa Bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi. Benar.
1: Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Kalau
2: penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutin ya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya sih.
2: Iya. Cuma mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, benar. Maul. Tapi menarik berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak kan? Salah sih. Ya,
1: kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
0: Emang nama orang
1: iya. sih. Cuma digabung.
2: Depannya jadi, tambah M.
1: Aduh. Oh, iya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit ber keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh, ini keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
2: terapis ya,
1: treatment lagu Om,
2: produksinya ya, promosinya,
0: produksi dan promosi,
1: okay. End to end berarti tuh. Nah, udah gak kemana-mana tuh ceritanya tuh. Gimana om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue okay, lanjut. Berarti kalau enggak, ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya, sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan,
1: chart gitu ya.
2: Ya chart selesai, bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misal kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa,
0: MV-nya.
1: Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om? Enggak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting ya dong?
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang ya gitu kan. Penonton bayar.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh?
2: Apa tuh? Syuting ya?
1: Kemaluan kebayanginnya.
0: Astaga. Iya. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
0: Enggak
2: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Udah ada belum ya? Akan baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
1: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP gini.
2: Apa ya? Gitu. Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Gitu.
2: Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harus sih
2: like hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi.
1: terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar. Gitu kan. Benar benar benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu. Ya, gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti.
1: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
0: Boleh. Dan itu adalah lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah. Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Eh, bener kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu sih. Terus terang gak aktif? Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Okay. Hmm. Boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok,
2: ya. TikTok at Sigit. Dot Best Jam. Gue lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edi Tama.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

Produk teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Balik lagi di Pro 2 RRI Ranai. Malam ini sama aku, Vera, ya. Tadi kita udah dengerin MLC Music Live Chat untuk edisi hari ini. So, karena udah berakhir juga dan juga sudah pukul 20 atau jam 8 saat ini, aku, Vera Fernanda, mau pamit undur diri untuk kebersamaan kita kali ini, Tom Pro 2, ya. Thank you banget udah monitor tadi dari jam 3 sore sampai sekarang. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah puterin tadi bisa nemenin kamu, nambah semangat kamu malam hari ini, ya. Dan abis ini di Jaga Malam kamu akan ditemani sama Kak Zarni, ya, sampai jam 12 malam. So, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 20:13 waktu Indonesia Barat. Waktunya aku Zerni yang nemenin kamu teman Pro 2 di jaga malam. Malam hari ini ya, buat teman-teman semua yang mau keluar-keluar rumah ataupun nongkrong di outdoor, aku saranin pakai masker teman Pro 2 karena cuaca lagi gak baik-baik saja ya. Karena lihat sendiri kita lagi di asapin teman Pro 2 ya, lagi kabut asap. Jadi hati-hati buat yang rentan, yang punya asma itu biasanya bakal kambuh kalau di cuaca seperti ini. Jadi buat teman-teman siapin maskernya jangan lupa ya, kalau mau nongkrong-nongkrong cantik. Oke teman Pro 2, dijaga malam ini banyak nanti informasi yang bakal aku share ke kamu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: aja.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen cerita-cerita di malam hari ini ya, karena kita masuk di segmen cerita penutup hari ini. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik di malam hari ini, boleh banget langsung aja gabung di sini teman Pro 2 di Pro 2 RRI Ranai di nomor 0812 8313 4054. Dan sambil menunggu ada yang bergabung di malam hari ini ya, kembali lagu hiburan aku hadirkan buat kamu semua teman Pro 2. Jadinya yang jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan kita masih di cerita penutup hari ini ya teman-teman. Sekarang sudah pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali satu informasi teman-teman di malam hari ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengingatkan masyarakat agar mewaspadai 3 dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau teman Pro 2. Ketiga dampak tersebut meliputi gangguan pada pernapasan, mata, dan kulit. Nah, untuk menjaga kesehatan mata, Budi mengingatkan masyarakat melindungi mata dari paparan abu vulkanik dengan menggunakan kacamata dan khususnya saat berada di luar rumah. Apabila mata terkena abu, teman Pro 2, masyarakat diminta tidak menguceknya. Kemudian mata sebaiknya segera dibersihkan menggunakan air bersih dan warga juga dianjurkan mendatangi puskesmas terdekat. Nah, menurutnya juga teman Pro 2, langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah iritasi ataupun gangguan lain pada mata ya akibat partikel abu vulkanik ini. Dan untuk menjaga kesehatan pernapasan, Budi juga meminta masyarakat menggunakan masker apabila terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan sejumlah alat bantu pernapasan di puskesmas teman Pro 2 sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan pasien akibat paparan abu vulkanik. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di malam hari ini ya. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan buat teman-teman juga yang berada di kota Ranau.

0: 2. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan jazz musik di malam hari ini, lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan buat kamu semua, penghantar istirahat di malam hari ini. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Rick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini ya teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. Selamat istirahat, jaga kesehatan, dan happy selalu teman Pro 2. Oke, aku Zarni pamit undur diri, see you and bye-bye.

Rumah Pro 2 di Sulsantara atau di mana pun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 2 menempati pemancar di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Selasa 8 September 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Soehardi mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi buat teman Pro 2, selamat pagi, salam semangat ya untuk hari ini Selasa 8 September 2026. Kembali Evi Suharti menemani teman Pro 2 dengan berbagai informasi. Pukul 6 informasi nasional, pukul 7 informasi internasional, kemudian pukul 8 dengan info cuaca. Yeah. Selanjutnya informasi kesehatan pukul 8 ya, pukul 9 dengan Beranda Casita. Oke, teman-teman teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay bareng Evi menemani kamu dengan pilihan lagu-lagu untuk mengawali aktivitas dan tetap enjoy di Pro 2 FM 99,2 FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang bertubuh kecil dan sederhana. Ia bukan bangsawan, bukan orang kaya, bahkan dulu hanya pengembala kambing. Tapi jangan salah, iman dan keberaniannya luar biasa. Di masa awal Islam, kaum muslimin masih sedikit dan sering ditekan. Suatu hari, para sahabat bertanya, "Siapa yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras di depan kaum Quraisy?" Semua terdiam. Membaca Al-Quran di depan orang-orang yang memusuhi Islam sangat berbahaya. Tiba-tiba, Abdullah bin Mus'ud berdiri dan berkata, "Aku." Para sahabat kaget. Tubuh kecil tak punya pelindung, tapi Abdullah tetap yakin. Ia pun pergi ke dekat Ka'bah dan membaca Al-Quran dengan suara lantang. Orang-orang Quraisy marah. Mereka memukul dan menyakitinya. Tetapi Abdullah tidak berhenti membaca ayat-ayat itu sampai selesai. Dalam keadaan terluka, ia kembali kepada para sahabat. Wajahnya lebam, tapi hatinya tenang. Ketika ditanya mengapa ia berani, Abdullah menjawab, "Musuh-musuh Allah itu sekarang terasa kecil di mataku." Rasulullah sangat menghargai Abdullah bin Mus'ud. Bahkan Nabi memuji bacaan Al-Qur'annya dan menyebutnya sebagai salah satu sahabat terbaik dalam memahami Al-Qur'an. Dari Abdullah bin Mas'ud, kita belajar keberanian tidak ditentukan oleh fisik, popularitas atau status. Remaja yang dekat dengan Al-Quran dan berani menjaga kebenaran, dialah yang kuat di mata Allah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti jalan tol. Kadang ia berbelok tajam, berlubang, bahkan membawa kita jatuh tepat saat kita merasa sudah melangkah paling jauh. Itulah yang dialami Arga. Suatu hari, Arga berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha kecil yang ia bangun selama 5 tahun harus tutup. Tabungan habis, kepercayaan diri runtuh, dan suara-suara di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gagal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin aku memang tidak cukup hebat, pikirnya. Namun suatu sore, saat Arga duduk sendirian di teras rumah, ia melihat ayahnya menyapu halaman. Ayahnya sudah berusia lanjut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi sapu itu tetap bergerak dengan ritme yang sabar. Arga bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak berhenti saja? Tidak capek?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Capek itu pasti, tapi kalau ayah berhenti, halaman ini akan tetap kotor. Jadi, ayah lanjutkan pelan-pelan." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arga. Ia sadar kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda untuk melambat, belajar, dan melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Hari itu Arga mulai bangkit bukan dengan langkah besar, tetapi dengan langkah kecil. Ia kembali belajar, membaca, dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski jauh dari mimpinya. Tidak mudah, tapi setiap hari ia memilih untuk tidak menyerah. Kisah Arga mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski perlahan, meski dengan luka. Karena sejatinya, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu memilih untuk berdiri kembali.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Ya, untuk Pro 2 yang sudah mulai dengan aktivitasnya tetap semangat dan bersama Evi di Spada menemani dengan informasi nasional. Oke, buat teman Pro 2 untuk yang sudah untuk pagi ini yang sedang dengan segala aktivitasnya, ya semoga saja penuh semangat, ya. Dan Evi punya satu informasi ya buat teman Pro 2. Nah, Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI mengingatkan orang tua untuk mewaspadai dampak abu vulkanik gunung api anak Krakatau terhadap kesehatan anak. Abu vulkanik dapat mengiritasi saluran pernapasan dan memicu batuk, pilek, bersin hingga sesak nafas. Nah, anak dengan riwayat asma, ya alergi dan penyakit paru memiliki resiko lebih tinggi. IDAI menyarankan anak menjauh dari wilayah terdampak. Nah, jika harus berada di rumah, tutup akses udara dari luar dan hindari menyapu kering. Nah, saat keluar rumah, anak dianjurkan menggunakan masker, pelindung mata, dan pakaian tertutup. Jika anak mengalami nafas cepat, ya tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigen di bawah 95%, segera bawa ke fasilitas terdekat. Dari informasi ini teman Pro 2 tentunya Evi akses melalui rri.co.id. Oke, tetap jaga kesehatan buat teman Pro 2 dan tentunya bareng Evi masih dengan informasi-informasi menarik yang akan kita bahas pagi ini. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, penedung lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Produa, Evi adakan kembali informasi nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional tetap aman menghadapi ancaman El Nino dan kemarau yang lebih panjang. Pemerintah menambah alokasi beras SPHB medium sebanyak 1 juta ton. Tambahan pasokan ini akan disalurkan mulai Oktober hingga Desember 2026 dan dilanjutkan hingga memasuki masa panen berikutnya. Selain itu, pemerintah mempercepat bantuan pangan serta menyiapkan operasi pasar untuk menjaga harga beras tetap stabil dan terjangkau masyarakat. Pemerintah juga memastikan, pemerintah juga menghentikan impor beras pecah atau menir sebanyak 380 ribu ton. Nah, untuk mendukung peternak dan pelaku usaha kecil, pemerintah turun menyediakan SPHB jagung sebanyak 150 juta ton. Menhan menegaskan langkah ini merupakan upaya pemerintah menjaga produksi, distribusi, dan stabilitas pangan nasional selama menghadapi kondisi kemarau. Dan tentunya informasi ini tentunya teman Pro2 FV akses melalui rri.co.id.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: nggak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.